0: radio apaan sih?
1: Ntar ya, jam 4.
0: Boleh deh.
1: Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
2: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, teman Pro 2, poin keempat ini pasti relate banget sama kamu yang punya sindrom enggak enakan nih. Waduh, penyakit semua umat ini mah ya. Siapa di sini yang sering bilang iya buat bantuin orang atau ikut acara tertentu nih? Padahal sebenarnya badan tuh udah capek banget atau jadwal lagi padat-padatnya. Tapi karena diajak atau orang minta bantuan, jadi kita iyain terus gitu. Dan kita sering terjebak dalam rasa takut kalau misalnya aja menolak ajakan bakal bikin orang lain tuh kayaknya tersinggung gitu kalau kita tolak. Takut dianggap sombong atau malah takut nggak diajak lagi gitu pas lagi ada kesempatan berikutnya. Padahal nih teman Pro 2, belajar cara menolak dengan sopan itu adalah bentuk tertinggi dari menjaga diri sendiri. Karena menolak satu ajakan bukan berarti nih kita nggak peduli atau nggak loyal sama pertemanan. Tapi itu artinya kita tahu batasan kemampuan dan kapasitas energi kita saat itu. Karena kita punya hak penuh nih untuk memprioritaskan diri kita sendiri tanpa harus menjadi orang jahat ya teman Pro 2. Ingat nih, berkata tidak atau nggak adalah sebuah kalimat lengkap ya. Itu gak selalu butuh alasan yang panjang lebar. Jadi kalau misal diajak gak, abis itu kamu bilang tidak gitu, gak perlu ada jenderungannya atau belakangnya lagi, enggak soalnya aku gak perlu, enggak aja udah cukup teman Pro 2. Dan semakin dewasa kita tuh bakal belajar kalau boundaries atau batasan itu penting banget buat kesehatan mental kita. Jadi kita gak bisa nyenengin semua orang teman Pro 2, apalagi dalam satu waktu, dan itu sah-sah aja dan gak apa-apa banget loh. Dan dengan berani menolak hal yang memang gak bisa kita lakuin ya, itu justru kita tuh sedang memberikan ruang bagi diri sendiri untuk melakukan hal yang benar-benar penting dan maksimal aja. Jadi jangan takut mulai dari sekarang ya teman Pro 2 untuk bilang enggak.

0: salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, ngomong-ngomong soal kecewa, pernah nggak ngerasa kalau yang bikin sakit hati itu sebenarnya bukan situasinya, tapi ekspektasi kita sendiri yang terlalu tinggi? Nih, kita nih sering banget berekspektasi kalau orang lain tuh bakal ngerti perasaan kita tanpa harus kita jelasin. Atau kita juga kadang berharap ya, semua rencana misalnya aja di hari Minggu ini berjalan mulus tanpa hambatan sedikit pun. Dan begitu kenyataannya beda dikit aja dari bayangan kita, tentunya langsung deh mood kita tuh berantakan seharian, teman Pro 2. Makanya teman Pro 2, mengatur ekspektasi itu bukan berarti kita jadi orang yang pesimis atau gak punya harapan dalam hidup ya. Karena mengatur ekspektasi itu justru tentang belajar atau lebih realistis lah. Dan sadar nih kalau ada hal-hal di dunia ini yang emang di luar kendali kita. Termasuk pikiran dan tindakan orang lain juga termasuk hal di luar kendali kita, teman Pro 2. Jadi di sini kita belajar untuk tidak menaruh kebahagiaan kita sepenuhnya nih pada hasil akhir yang harus sesuai dengan kemauan yang kita harapkan. Dan menurut Ronald ya, teman Pro 2, dengan menurunkan sedikit ekspektasi kita ke angka yang lebih masuk akal ya. Ingat, ini masuk akal untuk dijadikan standar. Jadi hati kita tuh bakal jauh lebih tenang saat menghadapi kejutan-kejutan hidup yang gak terduga nih, yang tiba-tiba datang gitu. Jadi kita bakalan lebih siap kalau ada rencana-rencana kita yang meleset gitu, dan gak gampang meledak pas lagi ada orang yang kita libatin di rencana kita tapi dia gak sesuai harapan. Dan intinya kalau misalnya kita rangkum ya tadi, intinya itu berharap tuh boleh, teman Pro 2. Tapi jangan sampai nih ekspektasi itu justru jadi penjara yang bikin kita susah banget nih buat merasa bahagia.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Terus teman Pro 2, hal penting lainnya yang jarang masuk kurikulum sekolah adalah gimana cara berkomunikasi pas lagi kita kecewa nih. Biasanya kan kita cuma tahu dua mode ekstrim ya. Yang pertama itu diam 1000 kata alias pakai silent treatment, berharap orang lain tuh peka sama perasaan kita. Yang kedua adalah meledak-ledak saking marahnya nih, sampai kadang ngeluarin kata-kata yang menyakitkan orang lain. Padahal nih teman Tro 2, ada kok jalan tengah yang jauh lebih sehat, yaitu menyampaikan rasa kecewa secara asertif tanpa harus merusak hubungan dengan orang lain. Karena komunikasi yang dewasa itu intinya bukan soal siapa yang paling jago sih atau siapa yang paling benar gitu argumennya, tapi ini soal gimana kita tuh bisa menyampaikan perasaan dengan jujur. Misalnya nih, pas lagi berdebat teman Tro 2, kamu tuh pilih pakai kalimat aku ngerasa daripada aku selalu gitu. Dan juga misalnya kamu nih sering banget ngomongnya tuh, kamu tuh gak pernah dengerin aku. Nah coba diganti katanya dengan aku ngerasa kurang didengerin deh. Kurang didengerin deh pas kita lagi cerita. Nah kayak gitu-gitu aja teman Pro 2, diubah dengan diksi-diksi yang tidak menyerang orang, dengan dibalikan lagi aja ke diri sendiri gitu. Dan percaya deh, perubahan kecil dalam cara bicara ini bisa bikin suasana tuh jadi lebih tenang teman Pro 2. Dan juga selalu ingat ya, tujuannya adalah supaya masalah itu selesai, bukan supaya kitanya menang. Selesai masalahnya, bukan mencari pemenang. Dan tentunya dengan berkomunikasi secara sehat teman Pro 2, kita nih ngasih kesempatan buat orang lain untuk memahami posisi kita tanpa harus mereka merasa dipojokan atau diserang. Nah ini dia nih adalah skill yang butuh latihan terus menerus. Tapi kalau udah biasa ya, hidup kamu tuh bakal jauh dari drama yang gak perlu sebenarnya. Jadi sekarang juga yuk mulai belajar terbuka soal apa nih yang kita rasain, dan pilih gunakan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain teman Pro 2.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, teman Pro 2, terakhir kita tuh sering banget ya sibuk buat memahami orang lain tapi lupa gitu mengenali diri kita sendiri. Kita bahkan tahu apa yang disukai sama pasangan kita dan apa yang dimau sama atasan kita. Tapi teman Pro 2, kadang pas ditanya apa sih sebenarnya yang bikin diri kita sendiri tuh bahagia, kita malah bingung dong jawabnya. Padahal kan ya, diri kita adalah satu-satunya orang nih yang bakal bareng jiwa kita selama 24 jam sehari seumur hidup. Jadi mengenali diri sendiri itu bukan pilihan teman Pro 2, tapi kebutuhan. Dan coba deh tanya ke diri kamu sendiri ya, apa sih sebenarnya yang bikin kamu tuh beneran ngerasa lelah? Atau apa yang bisa bikin kamu ngerasa tenang seketika pas kamu lagi stres? Atau kapan sih sebenarnya sinyal tubuh kamu tuh bilang kalau kamu nih benar-benar butuh istirahat total? Karena dengan memahami batasan dan pemicu emosi kita sendiri, hal ini nih bakal bikin kita jadi orang yang lebih stabil dan gak gampang goyah pas diterjang masalah dari luar. Dan mengenal diri sendiri itu bagian paling penting sih menurut Ronald dari proses bertumbuh ya. Dengan tahu apa nih yang kita butuhkan dan kita gak gampang ikut-ikutan arus atau ngerasa kosong di tengah keramaian. Jadi coba deh mulai hari Minggu ini, luangkan waktu sebentar buat kencan sama diri sendiri. Tanya nih apa yang lagi dirasakan sekarang dan jangan lupa kasih apresiasi teman Pro 2 buat diri kamu yang udah berjuang hebat sampai hari ini. Dan teman Pro 2, obrolan kita di pagi hari ini juga jadi pengingat ya, kalau hidup itu ternyata bukan cuman soal seberapa pintar kita secara akademis. Hidup adalah tentang terus belajar, mengelola emosi, menjaga komunikasi, mengatur ekspektasi, dan bahkan yang terpenting, belajar menjadi manusia yang lebih tenang dan lembut. Baik itu ke orang lain maupun ke diri kamu sendiri teman Pro 2. Dan semua skill yang udah kita bahas tadi itu emang gak ada ujian nasionalnya ya teman Pro 2. Tapi nilainya itu bakal kerasa banget di ketenangan hati kamu nih. Mungkin kita emang gak diajarin semua hal ya sejak awal di bangku sekolah. Tapi mungkin itu juga seninya teman Pro 2. Karena sebagian dari pelajaran hidup ini emang didesain untuk baru benar-benar kita pahamin saat kita menjalaninya langsung di lapangan. Jadi jangan berkecil hati kalau kamu merasa masih sering gagal. Karena proses belajar menjadi dewasa itu emang gak ada kata lulusnya. Kita tuh semua masih sama-sama belajar setiap harinya. Dan teman Pro 2, karena ini udah jam 8 ya, 8 lewat 58 lah gitu, ini saatnya Ronald bacain hasil polling yang udah Ronald buka dari jam 7 pagi tadi. Dan hasil pollingnya dari skill hidup yang paling susah dipelajarin menurut kamu teman Pro 2 di peringkat pertama adalah mengelola emosi dengan perolehan 67%. Dan di peringkat kedua ada menolak dengan sopan dengan perolehan 33%. Dan di peringkat ketiga ada cara minta maaf dan mengatur ekspektasi yang sayangnya tidak ada yang memilih nih. Berarti teman Pro 2 udah jago cara minta maafnya dan udah jago cara mengatur ekspektasinya. Cuman tinggal mengelola emosi dan menolak dengan sopan aja yang belum bisa ya teman Pro 2. Dan semoga latihan itu bisa kamu mulai dari hari ini. Karena mementingkan diri sendiri itu bukan berarti kamu egois ya teman Pro 2, tapi itu adalah bentuk kamu peduli sama diri kamu sendiri. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah ikutan voting. Semoga hari ini nih bikin kamu lebih damai dengan segala hal yang kamu perjuangkan ya teman Pro 2. Setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat bergabung di Morning Vibes bareng Ronald di sini sampai jam 10 nanti. Dan gimana nih teman Pro 2, masih semangat dong ya memperingati Hari Pendidikan Nasional di bulan Mei ini. Walaupun udah lewat beberapa hari yang lalu, tapi teman Pro 2, hari ini nih kita punya tema keren banget, yaitu Lentera Semesta Transformasi Digital dan Kreativitas Pelajar di Masa Depan nih. Karena sekarang zamannya apa-apa tuh serba digital gitu. Dan sekarang Ronald nggak sendirian, udah ada teman-teman kreatif dari Teater Jineng nih yang bakal nemenin kita dengan karya-karya yang pastinya bakal bikin hari Minggu kita makin bermakna. Mana nih teman-teman Teater Jineng? Suaranya dulu nih, mana?
1: Halo.
0: Oke, rame sekali ya teman Pro 2. Kelihatan kayaknya rame banget tuh, ada 8.000 orang nih di tempatnya teman-teman Teater Jineng. Karena kita siarannya melalui Google Meet ya teman Pro 2. Jadi Teater Jineng tidak hadir di sini, tapi semangatnya hadir di sini. Nah, sebelum kita masuk ke karya seninya, kita buka dulu deh dengan pembahasan materi bareng Amira nih. Dia bakal ngebahas sesuatu yang pastinya sering kamu pakai buat ngerjain tugas, yaitu apa? Yaitu AI. Dan pertanyaannya, AI ini kawan atau lawan nih bagi pelajar? Nah, untuk itu silakan untuk Amira memaparkan materinya nih. Untuk Amira, udah ready belum nih Amira?
1: Udah dong, Kak.
0: Oke, langsung aja silakan Amira.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Amira. Kali ini aku bakal bawain materi satu yang berjudul AI, kawan atau lawan bagi pelajar. Di tengah gempuran teknologi yang makin canggih, sadar gak sih kalau cara kita belajar sekarang udah berubah drastis? Kalau dulu kita harus buka banyak buku di perpustakaan untuk cari satu jawaban aja, bisa dari banyaknya tumpukan buku. Namun sekarang ada AI yang siap membantu kita dalam hitungan detik. Tapi pertanyaannya, AI ini beneran jadi kawan yang siap membantu kita, yang bikin kita pintar, atau malah menjadi lawan yang bikin daya pikir kita tumpul? Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara tentang menuntun teknologi, seharusnya kita posisikan sebagai alat yang kita kendalikan untuk memperkuat potensi diri, bukan justru kita yang dikendalikan oleh teknologi. Kita bisa memanfaatkan AI sebagai teman diskusi 24 jam yang mampu menjelaskan konsep-konsep rumit menjadi bahasa yang lebih sederhana. Namun, kita harus tetap waspada terhadap fenomena halusinasi data, di mana AI terkadang memberikan jawaban yang terlihat benar, padahal secara fakta salah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu melakukan cross-check dengan sumber resmi dan tetap menjaga integritas akademik dengan tidak terjebak pada instanisasi seperti sekedar copy-paste tugas. Pendidikan yang sejati adalah tentang melatih otak kita untuk berpikir kritis, karena AI mungkin memiliki jutaan data, tetapi ia tidak memiliki rasa, empati, dan kebijaksanaan yang kita miliki sebagai manusia. Jadi, AI akan menjadi kawan yang luar biasa jika kita menggunakannya untuk memperkaya wawasan. Namun, bisa menjadi lawan jika kita membiarkannya mematikan daya kreatif kita. Ibaratnya pedang bermata dua, suatu keuntungan yang disertai dengan bahaya atau ancaman. Sebagai pelajar masa depan, mari jadikan teknologi sebagai lentera yang memperterang jalan berkarya, bukan sebagai pengganti cahaya intelektual kita sendiri. Terima kasih.
0: Oke, keren banget ya teman Pro 2 penjelasan dari Amira tadi. Jadi intinya AI itu kita jadiin asisten aja, bukan pengganti otak kita ya teman Pro 2. Karena ada halusinasi data dan juga kita perlu cross check juga. Makanya kendalinya harus tetap di kita, mereka hanya alat bantu aja. Oke, dari teknologi kita geser dulu deh ke sastra nih teman Pro 2. Ini sastra maksudnya karya sastra ya, bukan nama orang. Dan sekarang udah ada Indah yang bakal bawain puisi berjudul Pena, karya Ade Lanuari Abdan Syakuro. Yuk kita dengerin aja yuk langsung puisinya. Untuk si Indah, udah siap belum nih Indah?
2: Sudah, Kak.
0: Oke, silahkan membacakan puisinya.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Indah. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan puisi yang pertama yang berjudul Pena, karya Ade Lanuari Abdan Syakuro. Pena, ku ikat ilmu dengannya, ku tulis kisah sejarah bersamanya. Pena, ku gapai cita-cita dengannya, tak lupa teriring doa dan usaha sebagai wujud penghambaanku pada sang pencipta. pena. Bersamanya kutulis cerita cinta berbau surga, agar manusia tak terjebak pada dunia yang fana, tak jelas asalnya, tak jelas pula hasilnya. Pena, simbol peradaban dari zaman purba ke zaman aksara, di mana manusia tak lagi menghambakan diri pada mitos yang tak jelas arahnya. Pena, dengannya hidup manusia menjadi mulia, lantaran mencari ilmu untuk kesejahteraan dunia. Terima kasih.
0: Oke teman Pro 2, keren banget ya tadi. Dan pendalaman emosinya juga cocok banget dengan narasi yang dibangun oleh puisinya. Ini sangat relate dengan topik kita dan pastinya membangun semangat kita untuk mantengin terus nih persembahan karya-karya selanjutnya oleh teman-teman Chatter Jineng. Tapi untuk di segmen pertama itu dulu ya teman Pro 2, jangan banyak-banyak dulu karena nanti di segmen kedua akan ada puisi juga nih. Makanya tetap di sini aja bareng teman-teman Chatter Jineng, only on Pro 2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, kamu masih bareng Ronald dan juga teman-teman dari Teater Jineng di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita dengerin puisi pena tadi bikin kita jadi baper ya teman Pro 2. Kerasa banget nih kalau karya sastra itu ternyata punya kekuatan secara emosional. Dan sekarang kalau ngomongin soal karya sastra, sekarang nih ada Gek Diah juga nih yang udah siap di mic. Dia bakal membawakan puisi yang berjudul Para Pelajar, karya dari Elfrida Oktaviani. Dan kayaknya kita juga udah gak sabar ya, pengen simak bareng-bareng seperti apa sih ini puisinya. Untuk Gedia, apakah kamu udah siap nih buat membacakan puisi untuk kita?
1: Siap dong kak.
0: Oke Gedia, Ronald persilahkan.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Gedia. Di sini saya akan membawakan puisi yang berjudul Para Pelajar, karya Elfrida Oktaviani. Kami tumbuh untuk Indonesia. Kami hidup untuk Indonesia. Kami berdiri untuk Indonesia. Kami mati untuk Indonesia. Tidak semata-mata kami hanya meminta dengan jeritan dan ronta, tapi kami juga mengalirkan ilmu sebagai terapan yang meringankan. Malam tergelap tepat sebelum fajar, rintangan dan halangan selalu mengajar. Esa hilang dua, terbilang. Tak akan ada harapan yang hilang. Terima kasih, Kak.
0: Oke, seru banget ya dari Gedia bahwa kita sebagai pelajar tuh harus menjaga semangat dan harapan kita, teman Pro 2. Walaupun semua tantangan ada, tapi dengan semangat dan tantangan semuanya bisa kita lewatin nih. Dan selanjutnya teman Pro 2, kayak biasa ya bagi kamu yang baru bergabung, ini biasanya kalau misalnya teman-teman Teater Jineng abis membacakan sebuah karya, selanjutnya mereka akan memberikan pemaknaan ke kita nih, biar makin dalam gitu maknanya kita tangkap. Dan yang pertama kita coba dengerin deh pembahasan karya dari Indah nih tentang puisi yang berjudul Pena tadi yang udah disampaikan di segmen pertama. Untuk Indah, apakah kamu sudah hadir di sini Indah?
2: Halo Kak, sudah.
0: Oke, silakan Indah untuk menyampaikan pemaknaan karyanya.
2: Oke. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Indah. Jadi di sini aku akan menyampaikan makna puisi pertama yang berjudul Pena, karya Ade Lanuari Abdan Syakuro. Jadi puisi ini memiliki makna tentang pentingnya pena sebagai simbol ilmu, pendidikan, peradaban dan jalan manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Pena tidak hanya digunakan untuk menulis, tetapi juga melambangkan usaha manusia dalam mencari ilmu, meraih cita-cita, menyebarkan kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu dia untuk makna puisi yang pertama. Untuk makna puisi yang kedua akan disampaikan oleh Gedia.
0: Oke, untuk Gedia langsung aja ya, kita dengar pemaknaan puisinya nih.
1: Makna puisi, puisi Para Pelajar karya Elfrida Oktaviani bermakna tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk semangat, pengorbanan, dan peran belajar sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Pelajar digambarkan tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kemajuan negara dengan menerapkan ilmu yang dimiliki. Terima kasih, Kak.
0: Oke, keren banget nih dari Indah dan juga Gedia, di mana Indah nyampein bahwa pena ini sebagai simbol usaha manusia dalam berbagai hal positif

0: Siap dong, Kak.
1: Oke, let's go, Lita.
0: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Lita. Di sini aku akan membawakan materi 2 yang berjudul Menjadi Kreator Bukan Sekedar Konsumen. Setelah tadi kita sudah membahas tentang AI, sekarang kita dihadapkan sebuah pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan dengan semua kemudahan teknologi ini dalam konteks pembelajaran kita sehari-hari? Di era digital, tantangan terbesar kita sebagai pelajar bukan lagi soal mencari materi pelajaran, tapi bagaimana kita mampu mengolah informasi tersebut menjadi sebuah pemahaman yang mendalam. Inilah momen bagi kita untuk naik level dari yang tadinya hanya konsumen yang pasif menerima tugas dari guru, menjadi kreator yang mampu mengkomunikasikan ilmu yang didapat lewat karya nyata. Pendidikan di masa depan menuntut kita untuk memiliki kemampuan evaluasi dan kreativitas yang tinggi, di mana setiap tugas sekolah sebenarnya bisa kita transformasikan menjadi konten edukasi yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah yang disebut dengan penerapan HOTS, yakni Higher Order Thinking Skill, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam praktik nyata. Kita belajar bukan lagi untuk sekedar menghafal demi ujian, melainkan untuk membangun personal branding sebagai pelajar yang solutif. Jangan takut untuk melakukan riset mandiri atau berkolaborasi dalam proyek kelompok yang memanfaatkan perangkat digital kita untuk memecahkan masalah di sekitar. Ingat, dunia saat ini tidak hanya butuh orang yang pintar menjawab soal di atas kertas, tapi butuh generasi yang mampu menggunakan ilmunya untuk berkarya dan menjadi lentera bagi semesta. Jadi, yuk mulai sekarang kita manfaatkan setiap materi pembelajaran di kelas sebagai bahan dasar untuk melahirkan karya-karya kreatif yang menginspirasi. Terima kasih.
1: Oke, mantap sekali Lita. Ternyata dari materi itu kita sadar ya. Jadi kreator itu emang kunci biar kita gak cuma jadi penonton aja di masa depan, teman Pro 2. Dan kita bakal eksplorasi lebih dalam soal materi ini di segmen ketiga nanti. Dengar-dengar sih di segmen ketiga itu bakal ada cerpen yang menarik ya. Gak sabar kan teman Pro 2? Makanya di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 masih bareng Ronald dan teman-teman dari Teater Jineng ya. Dan sekarang kita masuk di segmen ketiga nih. Dan kita akan lanjut lagi. Sekarang Teman Pro 2 ada Dita yang bakal membacakan cerpen yang seru banget ya, yang berjudul Aku Harus Jenius, karya Ida Ayu Resi. Dan ini cerpen kayaknya cocok nih buat kamu yang merasa pressure di sekolah. Dan langsung aja yuk kita dengerin Dita. Untuk Dita, apakah kamu udah siap di mic-nya nih?
1: Siap, Kak.
0: Oke, silahkan untuk membacakan cerpen buat Teman Pro 2.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Dita. Sekarang aku akan membacakan cerpen pertama yang berjudul Aku Harus Jenius, karya Ida Ayu Resi. Awal kehidupan dari bawah tentunya juga akan mempunyai ilmu yang masih di bawah. Keinginan menjadi bintang yang belum terpikirkan dalam otakku. Karena masa kecilku hanya mengetahui hal-hal yang kecil, yang seperti utama, belajar. Dan dalam belajar saja, aku masih dalam tahapan meraih pintu ilmu dunia. Guru yang paling setia mengajariku tak lain adalah ibuku sendiri saat TK. Meskipun aku sekolah, aku jarang masuk otak karena biasalah guru killer. Di rumah, aku diajari ibuku menulis, membaca huruf demi huruf, hingga aku bisa mencapai kalimat dan tentu saja bisa membuat cerita. Saat aku memasuki SD kelas 1, awal aku beradaptasi di sekolah itu, selama 1 tahun aku berhasil mencapai tingkat, baik nilaiku jelek, pokoknya tidak memuaskanlah dilihat. Tapi syukurnya, aku naik ke kelas 2. Di kelas 2, aku bisa mengerti hal-hal banyak, tentu keinginan ya. Disitulah harapanku muncul dari relung hatiku. Aku belajar, namun dari dulu aku tidak belajar ngetril seperti tidak melihat TV. Aku selalu menonton TV dengan belajar, dan aku selalu mudah dan bisa. Di tingkat kelas

0: kurang, di kelas 2 aku bisa mencapai peningkatan pesat. Pergantian jenjang semakin dewasa tentunya dalam berpikir. Aku mempunyai harapan menjadi pintar, dan untuk jadi pintar di SD, saat itu sulit karena persaingan antar murid sungguh-sungguh menantang karena teman-temanku anak yang pintar-pintar. Namun, harapanku tak akan pernah menjadi pupus. Yang ada, aku selalu bisa masuk 5 besar atau 3 besar. Dan dari dulu, angka keberuntunganku selalu 4. Saat SD, aku sering peringkat 4, namun peringkat 3 saja hanya sekali dalam 6 tahun. Masa SD usai. Saat ini, masuk ke peningkatan lebih lanjut, SMP. Aku bisa masuk SMP Negeri 1 Balinggi. Di situ harapan besarku bangkit. Aku selalu berharap besar dan itu aku imbangi dengan belajar giat. Di masa itu, SMP aku selalu belajar, belajar, dan belajar saja. Aku jarang main keluar karena aku selalu di kamar terus. Aku menganalisis persainganku di SMP lebih berat karena temanku semuanya pintar. Jadi, aku kayaknya harus bisa jadi nomor 1 nih di SMP Negeri 1 Balinggi. Dari dulu, impianku itu dan harapan terbesarku, aku ingin ikut lomba hingga tingkat nasional atau internasional. Aku ingin seperti di TV-TV, mereka bisa menjadi terkenal karena kepintaran mereka dan katanya karena giat belajar dan berdoa. Aku selalu mencobanya sampai-sampai satu hari aku belajar 9 jam sambil menonton televisi. Usaha dan niat besarku untuk menjadi yang terbaik, terpintar, dan menjadi bintang. Aku mempunyai harapan yang sangat besar untuk jadi jenius. Namun, kenapa aku masih saja tidak jadi nomor 1? Padahal, aku orang yang punya semangat tinggi untuk menggapai cita-cita karena aku mempunyai masa depan yang cerah dan baik. Aku tidak ingin menjadi anak yang ikut pergaulan bebas dan akhirnya masa depan cerahku tidak bisa kudambakan lagi. Aku tidak ingin menjadi terpisah. Setiap hari, aku berdoa, kapan usahaku ini akan Tuhan hargai dan Ia bisa memberikan hasil yang saya inginkan. Untukku, hanya doalah yang bisa kucurahkan untuk Tuhan. Surat-surat kecil aku tunjukkan untuk Tuhan karena aku selalu menunggu jawaban darinya. Aku tidak pernah menyerah sebelum cita-citaku menjadi jenius nomor 1 di Indonesia bisa tercapai. Aku yakin ini bukanlah khayalan yang tidak bisa tercapai. Karena keinginan itu tergantung dalam diri kita. Usahaku, niatku, harapanku begitu besar. Aku tidak menyerah untuk menggapai semua ini. Aku ingin menjadi terbaik, namun rasanya hasilnya akan begitu lama karena aku seperti diuji oleh Tuhan. Akankah Ia mengabul harapanku? Katanya Tuhan suka hamba-Nya yang pantang menyerah, dan aku ingin membuktikan aku adalah salah satu dari ucapannya. Aku tidak akan menyerah menggapai apa yang terbaik untuk seumur hidup, karena aku ingin hidupku bahagia dan aku ingin membuktikan kepada seluruh dunia bahwa aku, Dayu, adalah seorang gadis yang bisa menjadi terbaik di Indonesia. Namun, kenapa orang lain selalu beranggapan negatif? Apakah murid sekolah, harapan emas, mereka selalu mengatakan yang inilah sensasi, inilah khayalan tinggi, yang Fata Morgana deh. Aku selalu bertanya-tanya pada orang seperti itu. Apa yang ada dalam hati mereka? Apa mereka tidak ingin punya masa depan cerah? Apa mereka tidak ingin menjadi terbaik dan pintar? Terima kasih.
1: Oke, relate banget ya cerpen dari kita tadi bahwa buat jadi pintar kita harus punya, harus menghidupkan harapan. Jadi kita bisa selalu naik tingkat teman Pro 2. Dan jadi jenius itu juga cuman bukan soal angka di rapot ya teman Pro 2. Tapi ini soal gimana kita bisa bermanfaat buat orang-orang di lingkungan sekitar kita. Makasih Dita. Dan terakhir untuk persembahan karya ada Aura nih, yang bakal membacakan cerpen berjudul Hujan dan Mata Pelangi, karya Isna Nur Afida. Untuk Aura, are you ready nih Aura?

0: Siap dong, Kak.
1: Oke, silakan langsung aja dibacakan cerpennya untuk teman Pro 2 semuanya.
0: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama aku Aura. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan cerpen kedua yang berjudul Hujan dan Mata Pelangi karya Isna Nur Afida. Mata pelangi itu tak lagi tersenyum. Tatapannya menusuk hatiku. Aku menunduk. Padahal sebelumnya, aku sempat melihat kehangatan di matanya saat ia mencium tanganku. Kak, apa aku harus selalu mengalah? Ucapnya pelan. Kenapa kau bilang begitu? Suaraku hampir tak terdengar. Dulu, aku dikorbankan agar sekolahmu tetap lanjut. Masih tak cukup. Aku terdiam. Dadaku sesak mendengar kata-katanya. Selama ini aku tak pernah benar-benar memikirkan perasaan Yusuf. Aku hanya sibuk mengejar masa depanku sendiri. Maafkan kakak, kataku sambil meletakkan uang 10.000 di meja dan meninggalkan semangkuk bakso yang belum habis. Aku berlari menembus hujan. Saat bus datang, aku mendengar Yusuf memanggil namaku, tapi bus sudah melaju. Di dalam bus, air mataku jatuh bercampur dengan air hujan di wajahku. Ucapan Yusuf terus terngiang di kepalaku. Benarkah ia menjadi korban agar aku bisa sekolah? Yusuf putus sekolah saat aku masih SMA, sedangkan dia baru kelas 5 SD. Aku sekolah di ibu kota kabupaten sehingga jarang pulang. Mau jadi apa kalau tak sekolah? Tanyaku waktu itu. Yusuf hanya diam. Matanya penuh penyesalan. Kenapa ayah biarkan Yusuf berhenti sekolah? Tanyaku sambil menangis. Ia belum mengerti, pendidikan sekarang mahal. Jawab ayah datar. Yusuf langsung keluar rumah sambil menangis. Aku hanya bisa menyesal. Sudah satu semester ia putus sekolah, dan kami tak punya biaya untuk memasukkannya lagi. Sejak saat itu, aku berjanji akan bertanggung jawab atas masa depan Yusuf. Aku ingin ia tetap memiliki kehidupan yang layak meski tidak bisa melanjutkan sekolah. Aku terus berjuang hingga masuk ke Universitas Negeri di Sumatera. Meski begitu, orang tuaku tetap kesulitan memenuhi kebutuhan sekolahku. Mereka hanya mengandalkan hasil panen dari tanah sewaan. Untuk makan saja, kadang harus berutang lebih dulu. Aku selalu mendapat peringkat 3 besar sehingga bebas uang SPP. Tetapi kebutuhan lain tetap mahal. Buku, tempat tinggal, dan biaya hidup membuat orang tuaku harus bekerja semakin keras. Kini aku benar-benar membutuhkan uang. Hasil mengajar private hanya cukup untuk makan dan kebutuhan kuliah. SPP semester depan harus segera dibayar, sedangkan aku gagal mendapat beasiswa maupun pinjaman. Karena itu aku menemui Yusuf yang baru bekerja di bengkel di ibu kota. Kabarnya, ia baru membeli motor dengan uang dari ayah. Aku berniat meminjam uangnya. Sore itu saat hujan turun deras, saat aku turun dari sebuah mobil di depan kontrakan, Yusuf datang dengan motor barunya. Ia menatapku lekat sambil membawa amplop basah. Yusuf mendekat, mata pelanginya tak lagi bercahaya. Hujan semakin deras, seolah ikut meluapkan amarah dan kecewanya. Tiba-tiba ia mencengkeram pundakku kuat-kuat. Sebuah pukulan mendarat di pipiku. Aku terdiam. Tidak marah, tidak membalas. Aku sadar, mungkin selama ini Yusuf terlalu lama memendam rasa kecewanya sendiri. Air mata Yusuf jatuh bercampur hujan. Aku cuma ingin dimengerti, Kak, ucapnya lirih. Dadaku terasa sesak. Aku langsung memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami luka yang ia rasakan selama ini. Maafkan kakak, Yusuf. Kakak janji, semua perjuanganmu tidak akan sia-sia, kataku sambil menangis. Yusuf perlahan mengangguk. Meski hujan belum berhenti, amarah di matanya mulai reda. Malam itu, kami sadar bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi tentang saling memahami dan bertahan bersama dalam keadaan sesulit apapun. Terima kasih.
1: Oke, dari cerpen tadi, dari kisahnya dan situasi si Yusuf dan kakaknya ya, kita semua harus bersyukur teman Pro 2 karena masih bisa bersekolah dan mengemban pendidikan gitu ya. Jadi teman Pro 2 harus manfaatkan dan harus punya cita-cita setinggi mungkin. Jangan disia-siakan kesempatan itu, karena di luar sana masih banyak orang yang pengen sekolah tapi tidak bisa mengakses pendidikan itu. Dan visualisasi mata pelangi dari cerpen yang dipersembahkan Aura tadi benar-benar menutup rangkaian hari ini ya dengan indah. Nah teman Pro 2, sebelum kita ke penghujung acara, kita dengerin dulu nih pemaknaan karya dari Dita dan Aura. Yang pertama kita invite lagi nih Dita ya, untuk sharing soal pemaknaan karya dari cerpen yang berjudul Aku Harus Genius yang udah dia sampaikan tadi. Oke Dita, bisa langsung bergabung sekarang?
0: Bisa kak.
1: Oke silakan Dita.
0: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Dita. Di sini aku akan membacakan pemaknaan cerpen pertama yang berjudul Aku Harus Genius, karya Ida Ayu Reksi, yang bermakna tentang perjuangan meraih cita-cita melalui belajar, kerja keras, doa, dan sikap pantang menyerah. Tokoh dalam cerita terus berusaha menjadi pintar dan meraih masa depan yang cerah meskipun menghadapi persaingan serta pandangan negatif dari orang lain. Cerita ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan membutuhkan proses, keyakinan, dan semangat yang kuat untuk terus maju. Selanjutnya, untuk pemaknaan cerpen yang kedua akan dibacakan oleh Aura.
1: Oke. Untuk Aura, apakah kamu sudah siap untuk pemaknaan cerpennya?
0: Sudah, Kak.
1: Oke, silakan.
0: Makna cerpen dari Hujan dan Mata Pelangi, karya Isna Nur Afida, menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya membutuhkan biaya, tetapi juga pengorbanan dan kasih sayang keluarga. Kadang, ada mimpi seseorang yang harus tertunda agar mimpi orang lain bisa tercapai. Terima kasih.
1: Keren banget Dita dan Aura hari ini ya teman Pro 2 dan teman-teman Teater Jinang yang lainnya. Dan karena ini udah jam 9.48, sebentar lagi pengen 9.50 ya teman Pro 2. Ini udah sampai kita di penghujung segmen Morning Vibes hari ini, edisi spesial bareng teman-teman dari Teater Jinang. Sekarang Ronald persilahkan dulu untuk teman-teman Teater Jinang nih untuk merangkum dan menyampaikan pesan ke teman Pro 2 dari seluruh rangkaian acara dan juga karya-karya yang udah dipersembahkan. Kira-kira siapa nih yang akan mewakili?
2: Halo Kak, di sini ada aku Julena yang akan menyampaikan rangkuman siaran pada pagi hari ini.
1: Oke, langsung aja Julena disampaikan.
2: Oke, nah teman-teman Pro 2, dalam siaran hari ini kita memahami bahwasannya transformasi digital dan AI membawa banyak sekali perubahan dalam dunia pendidikan. AI dapat menjadi alat bantu belajar yang memudahkan kita sebagai pelajar untuk memahami materi. Tetapi, kita harus tetap menggunakan AI dengan bijak agar tidak mengurangi kemampuan berpikir kritis dan juga kreativitas kita sebagai pelajar. Nah, selain itu teman-teman, pelajar masa kini juga dituntut untuk menjadi kreator yang mampu menghasilkan karya nyata melalui pemanfaatan teknologi secara positif dan juga kreatif. Nah, jadi itu Kak rangkuman siaran pada pagi hari ini.
1: Oke, terima kasih ya. Makasih banyak nih buat Amira, Indah, Gediah, Lita, Dita, Aura, dan juga Julena nih yang udah nyampein tentang rangkumannya ya. Dan udah berbagi energi luar biasa juga ada Ronald. Terima kasih banyak juga buat teman-teman Teater Jineng. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan cuma jadi beban keluarga ya. Yuk mulai jadi beban server dengan karya-karya digital kamu yang positif. Intinya, tetaplah jadi lentera buat sekitar kamu. Dan sekarang karena jam sudah menunjukkan jam 9:50, siaran Morning Vibes hari ini harus closing dulu ya teman Pro 2. So dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, Ronald dan teman-teman Teater Jineng pamit undur diri dulu. Tapi jangan kemana-mana karena musik hits bakal terus nemenin minggu pagi kamu. Dan satu lagi nih teman Pro 2, mana nih guys tagline-nya buat teman Pro 2 dari teman-teman Teater Jineng?
2: Oke, sebelum kita mengakhiri siaran pada pagi hari ini, marilah kita pekikkan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif, terus berkarya.
1: Yes, semangat semua. Ya, semangat semua teman Pro 2 dan juga sampai bertemu sama Ronald di hari Selasa dan love you all.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Tahu gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

0: Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.
1: Teman terbaik.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 di siang hari ini 10 Mei 2026 bersama Maritia. Peta Jawa Bendesa Agung Baga Kerjasama Informasi Inovasi dan Pengelolaan Data MDA Provinsi Bali Imade Abdi Negara mengatakan pihaknya menggandeng ekosistem digital untuk sistem pemungutan iuran di seluruh desa adat mulai dari dana punia hingga dana dudukan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dijelaskan upaya tersebut menjadi strategi selain karena pencatatan manual rentan kesalahan, juga menjawab tantangan biaya tinggi dalam menjaga kelestarian tradisi di Bali. Imade Abdi menambahkan 1.500 desa adat di Bali diserukan untuk mengadopsi teknologi pembayaran digital melalui kris karena krama maupun adat wisatawan tidak lagi hanya bergantung pada uang tunai, melainkan cukup memindai kode kris untuk menyetorkan kewajiban atau sumbangan sukarela mereka ke kas desa. Di samping itu, teman Pro 2 Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dewa Nyoman Rai mengatakan dari sidak sejumlah bangunan yang telah berdiri dan proyek pembangunan di sepanjang Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Bandung, ditemukan Delphi Beach, Single Fins, DH, serta Olaya Wedding Chapel berada di sempadan jurang. Ditegaskan kondisi yang ada di sekitar tebing Pantai Suluban sangat mencekam, sehingga apapun alasannya tidak boleh ada bangunan di atas atau sempadan tebing. Dewa Nyoman Rai menegaskan hal tersebut tidak bisa ditolerir karena sudah jelas melanggar aturan sempadan pantai serta tebing dan Pansus TRAP DPRD Bali akan mengeluarkan rekomendasi pembongkaran semua bangunan tersebut. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siang ini. Selanjutnya kita akan masuk ke Midday Chill. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dimenjelaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat siang teman Perdua and welcome to Midday Chill. Ya teman Perdua, Midday Chill kali ini balik lagi barengan sama Tia ya. Dan semoga kamu gak bosan-bosan sih teman Perdua. Yes, karena Tia bakalan sering banget temenin kamu di Pro 2 Hitlist 92. Karena emang ya langganan Tia jam siang sih 92. Nih minggu depan juga siang, minggu. Every weekend itu selalu dengan Tia di siang hari. Kalau gak Tia ya Mita 92. But it's okay anyway, Baswey. Tia bakalan nemenin kamu sampai jam 3 sore 92 dengan lagu-lagu kece dan informasi menarik lainnya. Pasti ya nemenin kamu selama 4 jam ke depan teman Perdua. Tapi selama siang ke depan dari jam 11 sampai jam 12 kita bakalan masuk di Midday Chills Pro 2 Hitlist 92. Dan yes, di Midday Chills kali ini ya teman Perdua, Tia akan membahas tentang Sugibornia. Yes, band ini Indonesia yang banyak banget band ini teman Perdua. Jadi kita bakalan mengulik-ngulik ya selama sejam ke depan sambil Tia puterin another song spesial buat kamu. Jadi kamu vote sekarang juga di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, which one dari lagunya Sugibornia yang kamu suka teman Perdua yang akan nanti Tia putarkan yang menjadi jawara dari Pro 2 Hitlist edisi this weekend teman Perdua. So langsung kepoin Instagram kita, jangan lupa di follow dan di like lagi juga postingan kita. So don't go anywhere.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Jackpot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan, tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsif buying. Kenapa sih kita sering kena?

posesif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, sudah sama Pro 2, masih bareng sama Tia. Dan di media channel kali ini ya, seperti Tia bilang tadi, sekarang kita sedang membahas tentang Sugi Bornean. Ya, ini adalah band indie teman Pro 2 yang unik banget nih, dimana mereka memang mengutamakan budaya teman Pro 2. Padahal ya, di zaman sekarang ini banyak banget kolaborasi-kolaborasi, tapi tetap ya, Sugi Bornean itu teman Pro 2 adalah salah satu band yang baru bermunculan di sekitar 5 tahun yang lalu teman Pro 2. Yes, di Indonesia bisa dibilang jarang ya band yang membawa genre musik yang unik dan berbeda teman Pro 2. Kayak yang band asal Semarang ini nih, gak lain gak bukan Sugi Bornean. Ya, teman Pro 2, Sugi Bornean ini merupakan band beraliran musik folk pop yang mencampurkan nuansa budaya Jawa dan Kalimantan dalam lagu-lagu mereka teman Pro 2. For information, ini nama Sugi ini sendiri diambil dari kata sugih yang dalam bahasa Jawa dan bahasa Bali juga diartikan kaya teman Pro 2. Sedangkan Bornean dipakai karena kecintaan setiap anggotanya terhadap tanah Borneo mereka sendiri. Nah, teman Pro 2, jadi Sugi Bornean ini terkenal dengan lagu-lagunya yang unik, di mana setiap lagu dan lirik lagunya mereka ditulis mengandung makna kiasan yang indah dan mendalam banget teman Pro 2. Kayak lagu-lagu hits mereka teman Pro 2 yang sudah ada di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Kamu bisa pilih salah satu teman Pro 2, Asma Liberasi dan kawan-kawannya, yang mana nih dari Sugi Bornean yang kamu suka teman Pro 2. Ada Langgas, Aguna dan Asma Liberasi yang bisa dibilang durasinya lumayan lama ya teman Pro 2, dimulai dari

4 menit ke atas, ada yang 5 menit juga lagunya. Karena memang lagu mereka slow dan memang bagaimana ya, menikmati alunan yang ada, teman Pro 2. Mereka tuh gak pengen-pengen cepet-cepet gitu loh lagunya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu nih yang suka banget lagu-lagu nuansa Jawa, apalagi musik Kalimantan dengan sapinya, teman Pro 2, itu dipadupadankan dalam musik ya, yang digabungkan menjadi Sugi Bernian ini. Nah, teman Pro 2, kamu kaget pas ini, karena mereka adalah band dari Semarang, teman Pro 2, tapi menggunakan aliran Jawa dan Kalimantan. Nah, teman Pro 2, ini memang ya band yang keren abis. Biar makin keren, kamu jangan lupa vote sekarang juga, karena nanti dia bakalan bahas lebih lanjut lagi tentang isi-isi dari band Sugi Bernian ini. So, don't go anywhere, and this is another indie band dari Indonesia, Stars and Rabbit.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bahas tentang Sugi Borneo yang ternyata band terbentuk tongkrongan teman berdua. Yes, benar banget, kamu nggak salah dengar teman berdua. Sugi Borneo ini adalah ada Aditya Ilyas juga yang ada juga Damar Komar sebagai gitaris, dan itulah dia terbentuk ya bertiga teman berdua dalam lagu yang di nah, kalau dari segi konsepnya, Sugi Borneo ini pengen menonjolkan nuansa dua budaya dalam lagu yang dibawain mereka teman berdua. That's why nih penampilan mereka di atas panggung itu pakai kain etnik yang biasanya. Bahkan sebelumnya sempat kok Kampus Tia bikin konser yang ngundang Sugi Borneo ya teman berdua di 2022 lalu. Yes, benar banget, itu adalah fase di mana Sugi Borneo lagi viral-viralnya teman berdua. Dan shout out to Food for Like Festive ya, yang berhasil mengundang Sugi Borneo yang ternyata langsung rame banget yang kepo sama penampilan secara langsung Sugi Borneo ini teman berdua. Dimana memang mereka ini ingin banget menampilkan sisi nuansa Indonesia secara gamblang teman berdua dengan dress code mereka, dengan alat musik mereka yang memang menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri teman berdua. Dan ya teman berdua, Sugi Borneo ini pertama tampil di 2019 April 2019 teman berdua. Jadi benar-benar ini adalah benar-benar kesempatan mereka ya, pas banget rame teman berdua. Dan untuk kamu yang masih suka banget nih sama Sugi Borneo, apalagi memang lagunya tuh asik banget buat dinikmati di siang-siang ini teman berdua, silahkan langsung food ya di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Sugi Borneo yang mana nih yang kamu suka teman berdua? Yang Langgas, Aguna, atau Asma Liberasi? Let's go, langsung di food aja di RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.
2: RRI Radio Tangga Bencana.
3: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
4: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
3: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak

Ya, sama Pro 2 langsung saja kita putarkan jawara dari Pro 2 Headlist edisi kali ini, Asma Liberasi. Dan ya teman Pro 2, sudah mulai lagunya ya. Dan Tia mau infoin juga nanti di jam 12 bakalan ada puji tersendia. So, don't go anywhere.

teu perapiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah, di dataran.

0: terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Kawit, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
4: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
3: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
4: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek ini bagus banget.
3: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
5: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
6: You're listening 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.
2: RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

0: 103.2 FM, teman terbaik. Kamu tidak tadi hilang. Tak menghilang kok. Dia masih nemenin kamu teman berdua sampai jam 3 nantinya. Pastinya dengan lagu-lagu kece juga dan info entertainment yang sudah kita siapkan buat kamu juga teman berdua. So ya teman berdua, selama jam ke depan Tia bakalan update info entertainment. Dan ya, habis itu bakalan ada top 20 nasional dan internasional langsung dari Pro 2 Jakarta. Yes, because it's hari Minggu. Ini ya teman berdua, banyak banget info yang menanti yang bakal Tia sampaikan spesial buat kamu. Tapi Tia sampaikan setelah lagu berikut ini deh. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 105.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!
5: This is your radio.
6: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, 92 info entertainment pertama nih yang bisa Tia sampaikan buat kamu di sore hari ini, teman 92. Datang dari Shakira. Ya, 92 nih Shakira rame banget ya dengan postingannya yang rame ya, teman 92, di postingan Instagramnya, di mana seorang Shakira ini membocorkan lagu resmi Piala Dunia 2026. Ya, 92 judulnya adalah Dai Dai. Ya, dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026, teman 92. Ya, Shakira membocorkan cuplikan lagu ya, potongan lagu itu di sosmednya, di Instagram, teman 92, di @shakira Jumat kemarin. Dan yang disampaikan lebih lanjut adalah lagu itu mulai dirilis secara resmi pada 14 Mei mendatang. Yes, captionnya teman 92, from Maracana Stadium. Ulang. Ini postingannya Shakira ya, teman 92, yang sudah mendapatkan 2 juta likes bahkan ya, teman 92. From Maracana Stadium, here is Dai Dai from the FIFA World Cup Official Songs 2026. Coming 5/14, we're ready at Burna Boy Grab. Yes, artinya itu langsung postingannya, dia fotonya di Maracana Stadium, teman 92. Dan itu dia Dai Dai, FIFA World Cup Official Songs 2026, yang bakalan rilis secara resmi di 14 Mei mendatang. Ya, 92, lagu ini 92 sesuai kutipannya ya, punya ritme musik Afrika, ada Latinnya juga, dan urbannya. Jadi makna judulnya itu 92 berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo-ayo. Jadi ini kayak yo-yo-ayo versinya Shakira buat World Cup, FIFA World Cup ini 92. Ya, sini kalau udah Shakira, udah langganan banget gak sih, teman 92? Karena dia pernah mengisi lagu pastinya 3 edisi Piala Dunia FIFA sebelumnya, yang di 2016 Hips Don't Lie, ada Waka Waka juga, ada La La La La La La. Kalau udah bahas Shakira, teman 92, pasti yang kebayang itu adalah lagu FIFA World Cup gak sih? Apalagi Syamina Mina Waka Waka Ya, teman 92, semoga dengan Shakira yang kembali ya menjadi pengisi suara untuk soundtrack atau official songs dari FIFA World Cup nih, semoga semangatnya juga kerasa, teman 92, kayak lagu-lagu Shakira yang lainnya juga. So, I would like to play Shakira song, teman 92. Ini dia, Can't Remember to Forget You.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Studi dari India Institute of Medical Science menemukan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun, mulai dari 2011 hingga 2017, kasus wafutu yang berujung maut mencapai ratusan di seluruh dunia. Kurang waspada dalam menentukan lokasi foto, mengabaikan rambu keselamatan di lokasi wisata, dan buruknya keputusan yang diambil oleh seseorang saat akan berswafoto bisa menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan saat akan mengambil gambar. Selain itu, pengambilan lokasi swafoto di tempat yang tinggi seperti atap, tebing, dan gunung, juga di perairan seperti danau, sungai, dan laut berpotensi besar menyebabkan kecelakaan bagi seseorang. Begitu pula kegiatan berswafoto di jalan, saat mengemudi, atau di lokasi yang tengah terjadi bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Alah, sebelum berangkat, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

There's another information for you teman Pro 2, yang info ini bisa bikin kamu terkaget-kaget ria sih ya, karena banget. Ya teman Pro 2, ini Tia kutip dari Instagram CNN Indonesia ya teman Pro 2, ada info yang mengagetkan. Ya teman Pro 2, karena harga tiket final Piala Dunia 2026 naik hingga setengah miliar rupiah. Ya teman Pro 2, FIFA sudah merilis ya harga tiket Piala Dunia 2026 teman Pro 2, yang benar-benar ada lonjakan sebanyak 3 kali lipat. Semula FIFA menetapkan harga tiket tertinggi sebesar 10.990 US dollar atau sekitar 191 juta untuk pertandingan final di Stadion MetLife pada 19 Juli 2026. Dan untuk sekarang teman Pro 2, harga itu melonjak hingga 32.970 US dollar atau 573 juta teman Pro 2. Well, teman Pro 2, jadi ini benar-benar semahal itu teman Pro 2, di mana untuk tiket semifinal hari pertama ya teman Pro 2 dipatok mulai dari harga 40 juta hingga 193 juta. Sedangkan semifinal keesokan harinya dibanderol 47 juta hingga 184 juta. Adapun tiket laga pembukaan fase grup antara Amerika Serikat versus Paraguay teman Pro 2 tersedia di harga 19 juta sampai 47,5 juta rupiah. Ya, teman Pro 2 ini rame banget pastinya ya, yang tentang gonjang-ganjing permasalahan harganya teman Pro 2, karena banyak nih yang meminta penjelasan terhadap penggunaan penetapan harga yang benar-benar gak transparan ya teman Pro 2, dan memicu kemarahan publik karena kenaikannya benar-benar meningkat tajam. Bayangin teman Pro 2, dari 10 ribu dolar ya, hampir 11 ribu dolar teman Pro 2, langsung naik jadi hampir 33 dolar teman Pro 2. Itu benar-benar ribu loh, bukan 33 dolar aja, 33 ribu dolar yang kita bayangkan itu adalah hampir setengah miliar teman Pro 2. Yes, jadi untuk kamu yang berniat nonton FIFA, kayaknya kita nonton di TVRI aja teman Pro 2, sambil juga mantau-mantau ya di RRI dan pasar. Jadi teman Pro 2, untuk kamu yang pengen nonton tapi nggak punya duit teman Pro 2, it's okay. Nanti ada kok di TV atau di online juga. Tapi kalau misalnya kamu pengen nonton langsung, siapkan deh uang bermiliar-miliar untuk menonton sepak bola itu teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.
2: This is your radio.
0: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI.

Ya, sudah dia tadi BMTH dengan mantra teman Pro 2. Dan ini entah mantra apa ya yang menjadikan RRQ sampai sesusah itu untuk masuk playoff nampaknya teman Pro 2. Oh my god. Bagaimana ini Indonesia? Bagaimana ini? RRQ tidak bisa nampaknya ya untuk mendapatkan posisi yang benar ya teman Pro 2, karena dari hasil ya di week keberapa di teman Pro 2? Week ke-7 ya teman Pro 2, dan ternyata RRQ mendapatkan pentol lagi alias posisi ke terakhir nih jadinya teman Pro 2, dan dengan match win dan lose-nya 1-0 1-10 teman Pro 2, alias mendapatkan 1 kemenangan dan 10 kekalahan. Ini mengakibatkan RRQ Host ini susah banget untuk masuk ke playoff dan masih sampai saat ini bertahan di posisi ke-9 alias posisi terakhir teman Pro 2. Ya, setelah kemarin kalah lawan EVOS ya teman Pro 2, bahkan Mas Ade pun gak bisa menjadi kliniknya RRQ Host teman Pro 2. Bagaimana kira-kira ya untuk hari ini? Apakah menurut kamu kira-kira dari RRQ Host ini bisa menang lawan Geek? Atau malah sebaliknya? Kita doakan yang terbaik aja buat RRQ teman Pro 2, karena udah susah banget ya tiket untuk playoff ini nampaknya udah mahal banget nih untuk RRQ teman Pro 2 dengan kekalahan yang udah mencapai di 10 kali kekalahan teman Pro 2. And by the way, anyway, bahasa teman Pro 2, info tadi menjadi info terakhir ya, info penutup ya sebelum MPL akan berlanjut di hari ini, di mana ada RRQ versus Geek, Navi versus BTR, ada TLID versus EVOS. Jadi ya teman Pro 2, nanti bakalan ada top 20 nasional and top 20 internasional langsung dari RRI Pro 2 Jakarta pastinya. Dan kamu pantengin terus ya, siapa tahu lagu kesukaan kamu menjadi jawara dari Pro 2 top 20 ini teman Pro 2. So, Tia mau pamit undur diri ya teman Pro 2, karena udah habis juga waktu Tia nemenin kamu. And Tia bakalan mantengin juga nih, apakah lagu kesukaan Tia nih, lagunya Dia versus gak tuh, featuring sama Indah Kus masih masuk ke top 20 kira-kira teman Pro 2? Ya udah deh, Tia pamit undur diri teman Pro 2. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya buruk 70 dan pasar, aku Martin yang bertugas pamit undur diri, dan langsung aja Tia puterin lagu dari M7 kemarin teman Pro 2 dari Nona, gak lain gak bukan Sizzle, bye bye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

0: 20 Nasional hari ini, hari Minggu. Pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melodi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: seru-seru-seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin Ada Dia dengan EA.
1: Number 14.

0: Dengan teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

Lagunya udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya. Apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.

0: Gea yang ini. Seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6. Ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: bagian sudut kota. Posisi 15, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10, ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari, posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku, posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Elana Krisandari, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: don't know why.
1: You're nobody's girl.
2: Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ memasuki minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: melaju terus di chart Mapro 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya. Ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7 nya dengan Folded.
1: Number 8

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman pro 2 yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: 2 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: terlama di International Top 20 nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

kita di minggu ini teman perdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke 10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke 9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke 8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ketiga ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number 1.

0: di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Alan Dikrisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Alan Dikrisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy yang bakal menemani kalian selama mungkin 2 jam ke depan ini sampai jam 7 malam nanti. Teman Pro 2 seperti biasa di afternoon tea, after we already heard the Pro 2 FM Jakarta gitu, charts top 20 nasional ya. Jadi baik dari lagu-lagu lokal dan juga internasional udah dirangkum charts top 20-nya sama Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan make sure apakah lagu atau artis favorit kalian itu ada di charts top 20 nasional kita. Jadi kalau ada kesempatan untuk request lagu favorit dari artis kalian gitu, jangan disia-siakan teman Pro 2, langsung request supaya nanti lagu favorit kalian dari artis favorit kalian juga bisa masuk ke chart top 20 Indonesia Pro 2 FM ya. Dan teman Pro 2, selama 2 jam ke depan ini aku bakal kasih informasi-informasi menarik pastinya untuk kamu semuanya yang aku dapat dari herari.co.id ya. Jadi mulai dari itu entertainment, musik dan dunia-dunia hiburan juga pasti aku akan bacakan teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar bareng aku Azriel Timothy, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Balik lagi di Afternoon Tea teman Pro 2. Nah, kali ini nih kalau kalian tahu yang namanya Mortal Kombat kan ini sekarang udah diadaptasi menjadi film live action gitu ya teman Pro 2. Dan film pertamanya ini menjadi box office juga waktu itu. Kali ini ia akan kembali dengan sequelnya yang terbaru teman Pro 2. Jadi akan ada Mortal Kombat 2 yang bersiap bersaing di box office akhir pekan ini. Setelah meraih 5,2 juta dolar atau sekitar 90,3 miliar rupiah, pendapatan tersebut didapat dari pemutaran awal atau previewnya pada hari Kamis 7 Mei 2026 dilansir dari Variety. Nah, film produksi Warner Bros. Dan New Line ini merupakan sequel dari film Mortal Kombat pastinya, dan film pertamanya dirilis 2021, dan ini mengangkat franchise game video populer Mortal Kombat sendiri. Nah, film ini diperkirakan meraih pendapatan sekitar 40 juta dolar hingga 45 juta dolar atau setara dengan 695 miliar rupiah sampai 781,9 miliar rupiah pada akhir pekan ini. Meski demikian, Warner Bros. Memberikan proyeksi lebih konservatif di angka 35 juta dolar atau sekitar 608,2 miliar rupiah lah. Jadi Mortal Kombat 2 akan bersaing ketat dengan The Devil Wears Prada 2 yang diproduksi 20th Century Studio, dan film tersebut ini diperkirakan meraih hingga 42 juta dolar atau sekitar 729,8 miliar rupiah pada pekan kedua penayangannya setelah debut kuat sebesar 1,3 triliun rupiah waktu itu teman Pro 2. Sementara itu sequel Mortal Kombat 2 akan hadir dengan anggaran lebih besar serta menampilkan adegan pertarungan yang lebih brutal nantinya. Ini nih ada aktor favorit kita kalau kalian nonton The Boys ya, ada Carl Urban yang akan bergabung dalam film ini menjadi salah satu protagonis, pemeran utamanya juga sebagai Johnny Cage ya. Johnny Cage ini emang salah satu karakter favorit juga kalau main Mortal Kombat teman Pro 2. Seorang bintang film yang meredup yang akhirnya ikut dalam turnamen pertarungan maut ya antara dimensi manusia dan dimensi Mortal Kombat gitu. Nah, pertarungan tersebut melibatkan ninja, monster, dan petarung-petarung yang dibangkitkan dari kematian. Film ini juga dibintangi Adeline Rudolph, Ludi Lin, Josh Lawson, Jessica McNamee, serta sejumlah karakter lainnya teman Pro 2. Kalau kalian udah nonton Mortal Kombat yang pertama, pastinya harus nonton Mortal Kombat yang kedua ini teman Pro 2 ya. Pasti akan lebih brutal lagi ya, lebih fatality ya. Dan I don't know teman Pro 2 ya, aku masih belum nonton semua film yang lagi tayang ya, kayak Para Perasuk, The Devil Wears Prada, terus Ghost in the Cell. Sekarang udah kedatangan Mortal Kombat 2 lagi teman Pro 2.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

0: Petir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Balik lagi di Afternoon Tea teman Pro 2. Kali ini ada Lisa Blackpink yang dipastikan menjadi penampil utama pembukaan FIFA World Cup 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan pengumuman resmi ini disampaikan FIFA melalui keterangan mengenai rangkaian seremoni pembukaan di hari Jumat 8 Mei lalu. Jadi FIFA ini menyatakan Piala Dunia 2026 akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan organisasi sepak bola dunia ini akan menggelar seremoni pembukaan berbeda pada masing-masing negara penyelenggara turnamen mendatang. Lisa dijadwalkan tampil pada seremoni pembukaan Amerika Serikat bersama beberapa musisi internasional terkenal lainnya seperti Katy Perry, Future, Anita, Rema, serta Tyla di Los Angeles, teman Pro 2. Nah, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut bahwa seremoni pembukaan Amerika Serikat akan mencerminkan skala besar Piala Dunia mendatang karena menurutnya jajaran penampil menunjukkan keberagaman budaya Amerika Serikat serta pengaruh besar industri musik populer nasional. Nah, seremoni pembukaan Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni jam 16.30 waktu setempat di Los Angeles, dan acara ini akan dimulai 90 menit sebelum pertandingan pembuka antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay langsung. Penampilan Lisa pada pembukaan Piala Dunia 2026 akan semakin memperkuat keterlibatan artis Korea Selatan dalam acara internasional pastinya. Dan kayaknya kehadiran musisi internasional ternama juga pasti diharapkan menghadirkan perhatian besar publik global terhadap pembukaan turnamen sepak bola ini, teman Pro 2 ya. And anyway, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena nanti sebentar lagi di jam 6 sore kita akan mendengarkan siaran Puja Trisandie ya, dan di jam 18.11 akan dilanjutkan dengan azan maghrib untuk waktu Denpasar dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

tengah di dataran.

0: terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Manusia bijak adalah saat sukses bisa bersyukur. Saat gagal pun, ia tetap bersyukur. Karena sesungguhnya, kekayaan dan kebahagiaan sejati ada di dalam rasa syukur tersebut. Memang, dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti. Tetapi kita harus berani memastikan apa yang ingin kita raih.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026

0: Suave, man. Latino gang. Tiger.
1: Ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
2: Oh semuanya 34.000 bu.
1: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
2: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
1: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 95,3 FM.

Timothy. Kali ini ada Mahalini yang berkolaborasi bareng Rizwan Fadilah R&B Boys, dan mereka ini merilis single terbaru berjudul Seketika Taman Pro 2, di mana lagu tersebut ini menghadirkan nuansa pop R&B dengan cerita tentang perasaan cinta yang datang secara tiba-tiba gitu Taman Pro 2. Nah, Seketika ini mengangkat kisah seseorang yang awalnya ragu terhadap perasaannya, namun perlahan mulai yakin bahwa rasa tersebut adalah cinta. Dan liriknya ini menggambarkan pengalaman banyak anak muda saat menghadapi rasa penasaran, deg-degan, sampai perasaan yang sulit dijelaskan katanya. Rizwan Fadilah mengatakan lagu ini lahir dari sesi bermusik santai atau jamming tanpa ekspektasi tertentu, namun dari proses yang spontan tersebut, Seketika ini justru terasa dekat dan mendapat respon hangat sejak pertama kali dibagikan. Menurutnya perpaduan karakter vokal antara dirinya, R&B Boys dan Mahalini ini membuat lagu tersebut terasa kayak apa ya, percakapan cinta yang sering dialami banyak orang, dan lagu ini juga menggambarkan bagaimana perasaan kecil itu dapat berkembang menjadi sesuatu yang sulit diabaikan. Sementara single Seketika ditulis oleh Rizwan Fadilah bersama Aldo Janitra Yuda, Valen Karim, dan Dito Vantra. Lagu tersebut sekaligus menjadi langkah baru bagi R&B Boys dalam memperkenalkan warna musik mereka kepada penggemar yang lebih luas. Dan bagi yang belum tahu gitu, R&B Boys ini sendiri merupakan kolektif musik yang terbentuk dari pertemanan, aktivitas main game gitu, sampai kebiasaan buat lagu bersama. Dan grup ini nih beranggotakan Rizwan Fadilah, Valian, Dito, dan Aldo. Ini mereka mengusung perpaduan musik pop dan R&B dengan karakter yang ringan, jujur, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan melalui Seketika, R&B Boys katanya ingin menghadirkan lagu yang relate dengan pengalaman cinta generasi muda saat ini. Langsung aja kita dengerin, ini dia Seketika dari R&B Boys featuring Mahalini

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu enggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK enggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku enggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: You're listening, Prodo FM, RRI, Denpasar.

Bro 2 gak kerasa udah mau jam 7 malam, itu tandanya harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara. Terus dengarkan 95,3 FM RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time, bye bye.

Segala keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Teman terbaik.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

0: Fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini di tanggal 10 Mei 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasinya, teman Pro 2 datang dari Forum Group Discussion atau FGD, Perencanaan Strategis Penguatan Platform dan Forum Koordinasi Pentahelix dalam mengurangi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim digelar di Sano Resort Watu Jimbar Denpasar. Kegiatan yang dilaksanakan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Bali tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, komunitas, serta mitra internasional. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Widnyana Putra, mengatakan teman Pro 2 bahwa forum tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana dan dampak perubahan iklim di Bali. Ide Bagus Widnyana Putra juga menjelaskan Bali memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi, mulai dari banjir, gempa bumi, longsor, hingga tsunami. Kondisi tersebut diperparah dengan perubahan iklim yang memicu peningkatan intensitas curah hujan dan potensi bencana hidrometeorologi. Melalui FGD tersebut diharapkan platform koordinasi lintas sektor dapat semakin aktif dalam memperkuat komunikasi, kolaborasi, serta pertukaran informasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim menuju ketahanan keberlanjutan di Bali. Beralih informasi kedua teman Pro 2, program Makan Bergizi Gratis sebagai wadah salah satu upaya mewujudkan generasi emas di masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, evaluasi terhadap fasilitas dan pemenuhan standar operasional masih terus dilakukan agar program berjalan optimal. Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Bali, Rizka Kristina GW, mengatakan bahwa pemantauan melalui aplikasi sistem manajemen operasional membantu pengawasan menu dan kandungan gizi pada setiap sekolah penerima manfaat. Rizka juga menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis belum sepenuhnya menyebar ke sekolah-sekolah. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap fasilitas pengelolaan makanan seperti instalasi pengelolaan air limbah guna memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berjalan sesuai standar. Dengan dukungan serta kerjasama dari pemerintah dan pihak sekolah mendukung keberlangsungan program, sehingga kedepannya program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Bali. Demikianlah info Pro 2 edisi malam hari ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta untuk kita ikuti Pro 2 Indie edisi malam hari ini.

Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

masih bareng sama Kangga dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi.

atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Malam-malam udah diajak galau ya sama Ayu Mira, teman Pro 2 dengan single masing-masing by Arni Fit, Ade Govinda di malam hari ini. Yang menandakan obrolan seputar relationship kita gak akan jauh-jauh, teman Pro 2, dari kata masing-masing ini. Gimana? Milih masing-masing untuk ke jalurnya masing-masing atau milih masing-masing untuk kembali ke jalan bersama? Tapi teman Pro 2, kadang kita berpikir ya, ketika kita gak ngerasain rasa sakit, teman Pro 2, kita itu gak akan benar-benar bisa ngerasain apa sih itu bahagia. Karena saking udah terbiasanya gitu kan, saking udah terbiasanya kamu diperlakukan dengan baik gitu, teman Pro 2. Jadi kalau ada orang lain memperlakukan kamu secara baik juga, itu rasanya kayak ya udah, bukannya emang harusnya begitu ya, kayak gitu kan. Tapi kalau kamu nih, teman Pro 2, pernah ngerasain rasa sakit dalam hubungan kamu, tapi kamu akhirnya ketemu orang yang bikin kamu sadar, oh ternyata kayak gini ya rasanya diperjuangin, oh kayak gini ya rasanya dipertahankan, oh gini rasanya diprioritasin. Nah, saat itulah kamu baru sadar, teman Pro 2, bahwa kamu harus bersyukur itu. Jadi sebelum bisa benar-benar memutuskan apakah akan ke jalan masing-masing atau tetap bersama, tentu banyak pertimbangan di dalamnya, teman Pro 2. Kita bakal obrolin titik mana sih yang akhirnya bikin hubungan itu harus milih jalan masing-masing. Ini bukan karena, teman Pro 2, kamu hanya memikirkan apa yang menurutmu menyenangkan atau apa yang menurut dia menyenangkan, tapi adalah bagaimana membuat kamu dan dia gak semakin sakit ada di hubungan ini, dan juga membuat kamu dan dia akan punya pemikiran masing-masing untuk bisa mencari kehidupan yang lebih baik ke depannya.

Malam teman Pro 2, Ayu Mira masih menjadi dokter cinta. Apa sih hubungan itu harus memilih jalan masing-masing teman Pro 2. Ini berdasarkan dengan pengalaman dan juga pesan orang-orang sekitar. Iya. Jadi teman Pro 2, kita tuh sebenarnya bisa menilai worth it dan gak worth itnya kita dalam sebuah hubungan itu dengan membandingkan hal positif dan juga hal negatif yang ada. Ini kita bicara soal pasangan ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai kamu hanya menilai pasangan kamu aja. Jangan lupa kamu juga harus berkaca gitu teman Pro 2. Karena harus imbang gitu ya. Yang mana kalau misalnya kamu ngerasa aduh aku ada masalah terus, ini terus, itu terus, ya masalah ini adalah masalah yang bisa kamu toleransi atau enggak teman Pro 2. Kalau orang bilang tingkat toleransi itu beda-beda, ini kan ya gak salah juga ya. Karena kalau misalnya aku sekarang jadi dokter cinta kamu teman Pro 2, untuk soal hubungan apakah harus masing-masing atau haruskah bertahan, ini ya akan balik lagi dengan preferensi kamu masing-masing. Kan kamu yang jalanin ya. Jadi kamu yang tahu batas mana toleransi yang bisa kamu lakukan dalam hubungan kamu. Contoh beberapa hal yang bisa ditoleransi teman Pro 2, kayak misalnya komunikasi kurang enak, tapi selagi sesekali dia mau dengar ya udah teman Pro 2. Ego sesekali muncul, kan kamu enggak egois setiap hari setiap waktu kan ya, atau dia enggak ngelakuin hal itu setiap hari setiap waktu kan. Dan ditambah kalau misal lupa hal kecil teman Pro 2, coba deh kamu trial dengan mengingatkan lagi. Kalau ternyata kamu mengingatkan dia sengaja untuk cuek, nah itu barulah kamu pertimbangkan ya. Terus lagi stres, jadi kamu ngerasa ini kenapa sih pasanganku sensitif banget, emang lagi PMS nih. Ya udah tinggal kamu pastiin apakah memang dia lagi baik-baik saja atau enggak. Karena kita gak nutup kemungkinan teman Pro 2, ketika seseorang lagi ngerasain stres gitu ya, beban atau hal yang kurang mengenakan dalam hidupnya, itu akan jauh lebih sensitif. Dan mau gak mau kita orang-orang sekitarnya yang harus lebih care atau bisa lebih ngelihat situasi supaya gak malah jadi sasaran sensitivitas yang sedang dialami.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau tadi aku bicara tentang hal yang ditoleransi begitu teman Pro 2 ya, kayak wajar banget gitu. Tapi ada juga yang masuk di kategori toleransi terbatas. Ini bisa dikasih kesempatan tapi harus ada batas waktu dan juga perubahan nyatanya ya. Karena kan kita ingin satu sama lain ini bisa berbenah teman Pro 2 untuk meyakinkan bahwa masing-masing ini gak perlu untuk berpisah untuk bahagia teman Pro 2. Siapa tahu bersama malah bisa lebih bahagia, tapi catatannya itu punya perbaikan gitu atas segala kekurangan atau kesalahan yang pernah terjadi. Misal-misal nih kayak bohong-bohong kecil teman Pro 2, terus flirting dengan orang lain. Tapi meskipun ini gak valid untuk beberapa orang, tapi kalau misalnya kamu adalah orang yang punya toleransi yang lebih besar, that's fine teman Pro 2. Terus temperamental, gak konsisten, terlalu ngontrol dan ngilang kalau pas ada masalah. Ya di tahap ini penting sih teman Pro 2 kita benar-benar ngasih batasan kayak, aku masih mau coba di hubungan ini sama kamu, tapi kalau misalnya ini terus berulang tanpa perubahan, ya sudah, jalan kita masing-masing aja.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkol juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Satu single teman pro 2 dari Tulus 17 mengingatkan kita bahwasannya masa muda mungkin jadi masa yang ya kebanyakan teman pro 2 kita akan melihat banyak ketertarikan, kemudian menikmati masa muda dan juga ada di sebuah hubungan yang sebenarnya kita juga bertanya-tanya apakah ini akan menjadi awal dari hubungan yang kita impikan seumur hidup kita. Tapi teman pro 2, sekali lagi, milih jalan untuk masing-masing itu gak akan pernah salah ketika itu adalah hal yang terbaik. So, kita masih bahas tentang topik itu teman pro 2 sampai di pukul 11 malam. Kamu bisa dengarkan kami lewat 95,3 FM ataupun streaming www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

ending with you sebenarnya adalah hal yang paling diharapkan teman Pro 2, bukan malah milih jalan masing-masing ya. Udah kayak single yang barusan aku putar teman Pro 2 itu Standing With You by Guys Bastian, yang mana ngingetin kita kalau memang standing with you, with your partner in crime, with your boyfriend, with your girlfriends, with your family of course, itu adalah harapan yang sebenarnya dari awal pasti ada teman Pro 2 ketika kamu mengawali sebuah hubungan. Tapi ada yang bilang teman Pro 2 lebih sulit memiliki daripada lebih sulit mempertahankan daripada memiliki. Karena kalau misalnya kamu memiliki, mungkin dari awal kamu sudah bisa effort gitu ya, akhirnya pasangan kamu luluh. Tapi kalau misalnya mempertahankan teman Pro 2, bagaimana effort itu tetap terjaga, effort itu tetap terbangun teman Pro 2. Kalau tadi aku membahas tentang gimana sih pada akhirnya kita memilih jalan masing-masing yang ternyata gak salah tapi malah jadi pilihan yang tepat dalam kondisi tertentu. Tapi kalau sekarang kamu adalah orang-orang yang punya kesempatan untuk bertahan, untuk bisa memperbaiki, why not gitu ya. Apalagi kalau komunikasi yang sehat dan juga terbuka bisa nih kamu jadikan first step-nya untuk menjadikan kehidupan pasangan kamu ya, kehidupan kamu berpasangan itu lebih baik. Kita awali dengan jujur dan juga terbuka. Ini bicarain perasaan teman Pro 2 penting banget. Karena aku yakin beberapa mungkin di antara kamu ngerasa seharusnya kan dia ngerti yang aku mau tuh apa, yang aku maksud tuh apa. Tapi ingat juga teman Pro 2, pasangan kamu itu tetaplah manusia ya. Jadi dia gak bisa nebak isi pikiran kamu apa. Kalau misalnya tiba-tiba besok enif gitu, terus kamu berpikir, aduh aku besok pengennya dikasih bunga yang besar, yang warnanya kesukaan aku. Ternyata pas waktunya enif, itu dia ngasih itu dan akhirnya kamu ngambek seharian. Itu kan juga kalau dibilang salah dia, yang enggak juga teman Pro 2. Karena seharusnya kamu komunikasikan dan jadilah pendengar yang aktif teman Pro 2 tanpa cepat menghakimi. Kayak dengerin aja deh dulu sampai selesai ya, siapa tahu ada hal yang ternyata membuat kita berpikir, oh pantas dia kayak gitu, atau oh aku harus gimana gitu. Dan pastikan komunikasi ini berlangsung dua arah teman Pro 2 untuk mengekspresikan satu sama lain. Jadi gak cuma ngungkapin isi perasaan kamu tentang dia, tapi juga gimana sih isi perasaan dia tentang kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. Watashi wa star. Oh. Miga.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Suaraku sudah terdengar kan teman Pro 2 ya? Dan ya, soal bicara mempertahankan hubungan teman Pro 2, ini kan ada komitmen di dalamnya ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya janji, meskipun kamu gak bilang aku janji kok akan selalu menyayangi kamu gitu. Emang ada ya, maksudnya ada yang bilang kayak gitu ya sampai sekarang teman Pro 2 ya. Jadi ini ya bakal ningkatin kepercayaan juga teman Pro 2 ketika kamu bisa memegang janji itu. Jadi jangan cepat curiga juga ya. Jadi jangan terlalu banyak asumsi atau bahkan perilaku yang terlalu posesif. Karena kalau misalnya bicara tentang komitmen teman Pro 2, ini bagaimana proses kamu bisa jaga kesetiaan dan juga fokus ke tujuan bersama, bukan malah meninggalkan apa yang sudah jadi harapan sejak awal.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan enggak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang enggak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuma yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Dan balik lagi teman Pro 2 di Today's Recap edisi hari ini. Ini kenapa ya suara aku rasanya agak-agak aneh. Di situ kedengarannya gimana teman Pro 2? Dan balik lagi ke hubungan, ada yang namanya keharmonisan ya. Jadi teman Pro 2, jangan lupa untuk memberikan apresiasi untuk pasangan kamu, kasih pujian dan hargai hal-hal kecil yang dilakukan pasangan kamu. Ya, sekaligus ini bakal nunjukin kasih sayang teman Pro 2. Jadi mengekspresikan cinta secara fisik maupun emosional. Tapi kalau misalnya kamu selipkan humor-humor, itu boleh banget ya, karena canda tawa juga akan bantu ngurangin ketegangan. Dan pastinya teman Pro 2, untuk bisa mewujudkan itu jangan lupa untuk bisa memberikan waktu ya. Maksud kamu sih baik teman Pro 2 untuk memperbaiki ini itu lalalala ya. Tapi kalau semuanya hanya via chat, hanya via telepon, tapi kalau ini gak berlaku untuk LDR ya. Karena memang LDR harus lewat video call, itu harus sudah mampu menghadapi semuanya. Tapi buat kamu yang ada kesempatan untuk bisa berjumpa, carilah waktu terbaik untuk bisa ketemu pasangan kamu. Perbaiki semuanya dan jaga keharmonisan untuk hubungan yang gak masing-masing tapi bersama.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teman terbaik.

0: recap. Today's recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan raja laut selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dan

0: Ih, kok dia ngetok pintu sih? Aduh, kenapa ya harus ngepas sandi kale? Ya, bentar.
1: Kenapa tidak menemui saya untuk terakhir kali?
0: Bu, serius ya, Bu? Tadi siapa yang dia bukain pintunya? Jangan kayak gitu, Bu.
2: Kebanyakan dengerin podcast horor jadinya gitu.
3: Mini drama Pro 2 RRI Denpasar menghadirkan cerita yang relate sama kehidupan kamu.
4: Mulai dari percintaan, pertemanan, lingkungan kerja, hingga cerita horor pun ada loh. Dengarkan hanya di 95,3 Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Just Music Pro.

Merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu. Tips of the day. Just music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya sudahlah.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
1: Maju terus, pantang mundur.
3: Teman terbaik.

RRI Radio Tanggap Bencana. Sahabat kreatif, tahukah kamu fenomena angin puting beliung sering terjadi pada masa pergantian musim? Lakukanlah persiapan pencegahan jauh hari sebelumnya, seperti memangkas cabang pohon tinggi di sekitar rumah, memperkuat bangunan rumah, dan menyimpan dokumen penting di tempat yang aman. Stay safe ya, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: sih? Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu nggak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.
1: Teman terbaik.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

teu-kite perhatiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan.

0: karena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Pro 2 FM dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Kali ini informasi Pro 2 akan dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana, di mana informasi pertama datang dari Kabupaten Badung mengalami surplus besar pada komoditas beras dan daging. Namun cabai dan telur ayam masih kurang. Data April 2026 mencatat stok beras mencapai 3.068,33 ton. Daging babi surplus 2.414 ton dan daging ayam 3.253 ton. Sementara itu, produksi telur ayam minus 242,19 ton. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Ana Agung Ngurah Raka Sukadana, tidak menampik melimpahnya stok beras tersebut. Dia mengaku produksi gabah di Badung naik tajam dari Maret ke April. Meski pasokan beras dan daging stabil, neraca pangan masih mencatat defisit cabai dan telur ayam. Produksi cabai rawit masih kurang 25,89 ton, sementara kekurangan telur ayam mencapai 242,19 ton pada April. Terkait kebutuhan pangan, Ana Agung Sukadana ini menegaskan pemerintah daerah mengenjot program perluasan tanam dan subsidi benih padi untuk lahan seluas 12.000 hektare. Perlindungan juga diberikan melalui asuransi usaha tani pada padi atau AUTP seluas 14.000 hektare guna menjamin produksi petani dari risiko gagal panen. Dia menyebut dalam 5 tahun terakhir tren ketahanan pangan di Badung tetap stabil sejak defisit pada 2021. Rata-rata produksi beras tahunan mencapai 63.961 ton atau melampaui kebutuhan rata-rata produksi penduduk sebesar 50.966 ton per tahunnya. Itu dia untuk informasi pertama. Kita langsung menuju ke informasi lainnya, di mana datang soal tangani sampah tidak cukup dengan fasilitas. Perusahaan sampah di Bali tidak cukup diselesaikan hanya melalui pembangunan fasilitas dan sistem pengelolaan sampah. Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga itu justru menjadi faktor utama dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan berkelanjutan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Niluh Putri Swastini alias Ibu Putri Koster, ini menilai persoalan sampah tidak semata-mata berkaitan dengan sistem pengelolaan, melainkan juga menyangkut pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sejak dari sumbernya. Dia mengajak masyarakat melalui kebiasaan atau juga membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga masing-masing, dan menurutnya langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar terhadap kualitas lingkungan yang ada di Bali. Demikian informasi Pro 2 FM dan pasalnya dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran Pro 2 FM Morning Vibe sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Tahu gak sih?
1: Teman berdua, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka.

0: sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Disini langsung dari kawasan Metropolis Hero 70 Denpasar. Halo, selamat pagi. Pagi untuk kamu yang sekarang lagi baru bangun di pagi hari ini ataupun juga sudah berkendara. Mau kemana sih pagi-pagi? Secara hari Senin kayaknya aktivitasnya udah mulai padat ya teman Pro 2 ya. Mengikuti kegiatan kita pada hari ini, seperti biasa kalau di pagi hari nanti bakal ada informasi cuaca, informasi lalu lintas, informasi lainnya, topik, request lagu, dan tentunya kira-kira bakal ada talk show kah di pagi hari ini? Just wait and see. Kamu bakal menikmati semuanya hanya di Pro 2 FM Denpasar edisi Morning Vibe untuk 11 Mei 2025. 26 ya, udah kelewat tuh 2005-nya ya. Dan untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, dan boleh banget untuk mengikuti semua kegiatan yang Pro 2 dari Facebook, X, Instagram, TikTok, apalagi di semua username-nya udah kamu tahu gitu ya. Tinggal searching aja RRI Pro 2 Denpasar and it's gonna be easy untuk dicari, mudah banget. Dan subscribe YouTube channel kita ada di RRI Pro 2 Denpasar. Enggak dong, RRI Denpasar aja ya. Dan untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store biar bisa dengerin Pro 2 di mana aja dan kapan saja. Kalau streaming di www.rri.co.id juga boleh banget. Simpan nomor WhatsApp kita di 089-200-39-100 atau di 0361-26-265-6 lupa 089-361-26-5403. Nah itu dia ya teman Pro 2, bisa-bisanya lupa sama nomor sendiri gitu ya. Dan untuk kamu yang sekarang sudah bergabung di sepanjang WhatsApp nih, pagi-pagi udah seru-seruan aja gitu ya, boleh banget untuk terhubung bersama dengan Yoginya di Pro 2 FM Denpasar. Jadi jangan sampai kelewat dan juga selalu ikutin Pro 2 FM Denpasar dimana aja dan kapan saja.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang

otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh, dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Sri Raj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand,

0: Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya. Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Sugar Sweet. Itu sudah membuat kita di 53 menit lepas dari jam berapa ini? Jam 6 sore. Enggak dong, jam 6 pagi ya teman Produa. Bersama dengan Yogi untuk menyapa kamu di pagi hari ini. Dan kita bakal siap untuk memberikan informasi perkiraan cuaca yang bakal datang untuk menyapa kamu selama satu hari ini. Edisi 11 11 Mei 2026 gitu ya. Yogi suka lupa-lupa sama tahunnya ini teman Produa ya. Punten, ngapunten gitu ya. Dan kali ini kita langsung aja menuju ke kota yang pertama teman Produa, ada di Jembrana. Kalau Jembrana sendiri nih ya, yang bakalan siap untuk menyapa kamu itu di tahun 2026. Untuk 11 Mei-nya itu diprediksi bakalan cerah aja teman-teman Produa, dengan suhu dari 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kemudian kita pindah ke Tabanan yang 11-12 sama seperti Jembrana, cerah aja dengan suhu dari 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Ngekor di belakangnya masih ada Badung yang cerah berawan juga, cerah aja ya lebih tepatnya, cerah berawan ya betul, dengan suhu dari 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kemudian Gianyar yang hari ini diprediksi cerah dengan suhunya dari 24 sampai dengan 29. Klungkung gak mau jauh beda, diprediksi cerah hari ini dengan 28 sampai dengan 30 derajat Celcius untuk suhunya. Bangli hari ini juga diprediksi bakalan cerah teman Produa, suhunya dari 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Karangasem juga cerah, suhunya dari 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Buleleng gak mau beda, yaitu bakal diprediksi cerah aja untuk hari ini dengan suhu dari 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan tentunya Kota Denpasar juga masih sama dengan cerahnya dari suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Itu dia nih teman Produa untuk perkiraan-perkiraan cuaca hari ini yang tentunya sudah menemani kamu di, bukan sudah ya, sedang menemani kamu sampai nanti di akhir hari gitu ya. Yang langsung Yogi kutip dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Kota Denpasar.

0: tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak, kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Baik, lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Yogi, menyapa kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 ya, dengan berbagai macam suguhan yang bakal siap Yogi bagi untuk kamu yang sekarang masih mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar. Untuk kamu yang baru gabung, hai, selamat datang di gelaran Pro 2 FM dan Pasar. Dan untuk kamu yang sudah dari tadi masih setia mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, thank you so much for having me. Thank you so much for stay tune on 95.3. Dan pastikan untuk kamu yang sekarang lagi beraktivitas ataupun juga sudah seger sama kayak Yogi, udah mandi, sudah skincare, tinggal sarapannya aja yang belum nih teman Pro 2 ya. Tapi selama beberapa jam ke depan nih teman Pro 2, sampai nanti di jam 9 pagi kita udah buka banget nih untuk kamu yang kepingin banget request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara, boleh banget untuk misalnya terhubung bersama dengan Yogi dimanapun kamu berada gitu teman Pro 2 ya. Request lagu kesukaannya kamu dalam negeri atau mancanegara melalui WhatsApp, Facebook, Instagram dan juga TikTok, semuanya available untuk kamu. Plus kamu juga boleh bangsa terhubung bersama dengan Yogi di telepon 0361-26-54-03 gitu ya. Aplikasi area digital juga boleh banget di chat ataupun juga dikepoin teman Pro 2 ya, yang ada di App Store juga Play Store. Dan topiknya mau tau bakalan ada apa, wait a few minute, Yogi bakal share untuk kamunya. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM dan Pasar.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar. Yoginya guys, yo culture mendengar suaranya ya guys, sedikit menggelegar gitu ya teman Pro 2 ya. Dan di pagi hari ini kalau kita mau sharing sepetanan dari topik-topik apa yang bakalan siap untuk dibagi sama Yoginya, ya inilah dia aktivitas ritual wajib yang gak boleh keskip di pagi hari teman Pro 2 ya. Boleh dikasih tahu sama Yoginya ya, ritual apa yang harus banget dan juga wajib kamu dengarkan. Kok kamu dengarkan sih? Kamu lakukan gitu ya di pagi hari biar moodnya kamu tuh on banget nih teman Pro 2 ya. Kalau Yogi sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan. Yang terutama adalah minum air putih 1 galon. Gak capek banget ya, gelonggongan jadinya. Tapi misalnya kalau kamu punya ritual pagi yang wajib banget yang kamu lakuin, teman Pro 2 boleh banget untuk di-share sama Yoginya. Nanti Yogi bakalan kasih tahu, dan juga kamu boleh banget untuk request lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara yang bisa terhubung bersama dengan Yoginya sampai nanti di jam 9 pagi. Sebelum nantinya di jam 9 kita tutup dan kita lanjutin lagi sama segmen berikutnya di Morning Vibe ya teman Pro 2. So dipastikan untuk selalu setia dulu sama kamunya yang sekarang baru bergabung. Sekali lagi Yogi mau kasih tahu apa nih aktivitas pagi rutin wajib yang nggak boleh kamu tinggalkan, yang bikin moodnya kamu tuh on banget secara mental, psikis dan lain sebagainya. So what are you waiting for guys? Just enjoy the time and join the Morning Vibe until 2 p.m. Nggak dong, sampai jam 10 pagi aja ya. Stay tune.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, gila gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, udah berubah di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya desain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.
2: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santos.

Semuanya akan baik-baik saja nih teman Pro 2 kalau misalnya kamu udah melakukan semua aktivitas kamu di pagi hari ini dengan terukur, terencana dan juga terlaporkan dengan baik. Apa sih? Ya istilahnya kalau misalnya pagi-pagi itu pasti seru banget ya kalau misalnya punya aktivitas atau juga rutinitas yang wajib dilakukan untuk bisa membangkitkan moodnya kamu. Tapi kali ini Yogi bakalan siap mau bagi nih teman Pro 2 untuk kamu-kamu yang ngerasa diri kamu tua, mendekati ya, karena nanti selama 1 jam sembari menunggu kamu berjoinan gitu ya, alias bergabung bersama dengan Yogi, Yogi juga bakalan tunggu kamu untuk serius seruan lagi nih teman Pro 2, ya request lagu juga boleh dan kita akan ngebahas juga nih ya aktivitas pagi yang bisa bikin awet muda, kira-kira ada apa aja, selama 1 jam nanti kita bakalan geber semuanya satu persatu nih teman Pro 2 ya, dari jam 8 sampai dengan jam 9 dan juga nanti dari jam 9 sampai dengan jam 10 kita harus lanjutkan lagi dengan segmen berikutnya yang bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Bawaslu. So if you want to know more about this situation and also information that gonna be shared on Pro 2 FM Denpasar, please stay tune only on 95.3, your truly best friend.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.